ta passive aggressive uyu abarinjyarya ntabwo kwiriye kumugira inshuti uretse no kugutakariza igihe iteka ryose uzashida kumwibeshya mu kurinda igihe cyawe rero ukeneye abantu bari assertive aba ni bugomba kwiyegereza ba bantu barasa ku ntego batagutwarira umwanya munini utegereje ntabwo ari indyarya niba ibintu bidakunda uretu urataho bimenye niba bikunda nabwo urataho bimenye ko bikunda ntago bagutakariza igihe rero dukwiye kwiga kuba assertive mu bintu byari byo byose nibyo bitanga umusaruro mu rugamba rwo kuremare uwo ni uwa kabiri rero cyangwa se ni inzira ya kabiri wisanze hehe rero uri assertive cyangwa uri passive cyangwa se uri aggressive cyangwa se uri passive aggressive assertive ni wa wundi usobanutse rwose ibintu bye biba bisobanutse passive ni wa wundi ucecetse no passive aggressive ni wa wundi uri hagati no hagati mu gihirahiro ntiwamenye ibye aggressive we ni wa wundi ubikabiriza agashyiramo n'ubugome no kwikunda gukomeye uwo ukwiye kwiyegereza cyane rero utagutakariza igihe ni assertive aba gatatu ni abantu batagendera ku muvuduko wawe abo nabo bagutakariza igihe burya kuba umuntu atagendera ku muvuduko ugenderaho ubusanzwe nta kibazo kibirimo kubera ko buri wese agira umuvuduko we ariko niba hari icyo byica mu gukabya inzozi zawe mu kugira ibyo uremaremo abantu muhorana batuma useta ibirenge kandi wowe ushaka kwihuta wajya ubiyima atari ukubanze ahubwo ari uko ushaka ko inzozi zawe uzikabya mu gihe cyazo mu gihe wagennye kurusha uko bagutinza mu nzira ubu bushakashatsi bugaragaza ko umuntu ashobora gukomeza kuba inshuti yawe ariko kuba ari inshuti yawe ntabwo bivuze ko uzagendera ku muvuduko we nk'uw'akanyamasyo kandi inzozi zawe zigusaba kuba uri kwirukanka nk'igisamagwe impamvu abantu bagendera ku muvuduko utandukanye n'uw'abandi ni uko inzozi nazo ziba zitandukanye niba abantu runaka ari inshuti zawe ariko uko bagenda ukabona bidahuye n'umuvuduko inzozi zawe zikeneye bo baba bashaka kuryoshya kandi inzozi zawe ntiziguha agahenge ko kurangara na gato bo inzozi zabo zibemerera kuryoshya hari abantu ushobora kurara mu kabari inzozi zabo ntizigire ikintu zihindukaho na gato ariko wowe wakararamo inzozi zawe zikahangirikira ugasanga biragutwara ukwezi kugira ngo uzongere kwisuganya abo bantu urabashaka hirya ko bari kugutwarira igihe aba bantu ubagumana nk'inshuti ariko ukirinda kwitwara nkabo ntabwo ubishinga kubera ko inzozi zawe zitandukanye n'izabo aho bakura ntabwo ari wowe ukura aba bafasha ntabwo ari bo bagufasha baha umwanya muto rero iyo uzi ko inzozi zawe ari nini kurusha izawe kandi zigoye kurusha izawe icyo gukora urakizi ni ugukora inshuro ebyiri kurenza abandi kugira ngo uzibe icyuho wirinda kwishinga bagenzi bawe rero niba wakora amasaha atanu wowe ukora icumi niba baryama amasaha icumi wowe ukaryama atanu umuntu niba utabasha kumufasha ngo yihute mugendane ahubwo agatuma n'umuvuduko ugenderaho wowe ugabanuka ufite uburenganzira bwo kumugumana nk'inshuti ariko mu by'inzozi ukitaruraho gatoya ugakurikira inzozi zawe cyane cyane iyo zitandukanye n'izi umuntu mudafite inzozi zimwe uzanabibonera ko n'ibintu yitaho biba bitandukanye n'ibyawe wowe ukunda gukora wowe agakunda kuryamira uwo muntu gutindana nawe ni uguta igihe ukunda kwiyitaho wowe akunda kwiyangiza ukunda gukoresha igihe cyawe neza wowe akunda kugitagaguza uwo muntu arakwibira igihe ari ibicyawe akijugunyanye n'icye aha uba ufite amahitamo atatu rero kwitarura abantu nk'abo ukabagendera kuremo gakeya cyangwa se kubareka burundu ugakurikira inzozi zawe cyangwa se kwigomwa inzozi zawe ukazitamba aho kwangiza ubucuti mufitanye nicyo ubu bushakashatsi bugerageza kuvuga hanyuma icya kane ni abantu bitotomba batagira impinduka bakora ba bantu bahora bitotomba ujye witondera abantu bahora bagaragaza amakosa bahora bitotomba ariko ntibagire ikintu babikoraho abo bantu batakaza igihe cy'abandi kwitotomba nta kintu bihindura ahubwo gukora impinduka bihagarika kwitotomba iyo umuntu ahora yitotomba rero hari igihe umwibeshyaho ukagira ngo ni umuntu wa nyawe ufite umumaro kubera ko abagaragaza ahantu hari ibibazo